0: am dengan ain jadong yang lebih nasa nak bing bing dete.
1: Aha.
0: Takal dah ayam dengan abara naba, takal ini dengan suci dengan lulu naba.
1: Aha.
0: Tahu adingan ti porjon tu dongan sahih te, tam dongan lena sahih te nombre abara naba bing bing sana. Ain jadong sungkan ini ain jadong nasa losai dem, dindingan, daban, tahu gogo mana yang bing sana sahih.
1: Aha.
0: Aji na do man omreng la sebi ai sabun aji te ki gro godang nagala me dindi nagala me abai be online agam be ai na do nga nyang be sana sai nami pe de gala me tin na ya gai tin nang de ni tiji te ha ai na do ngan tabi be sana sai na anagam ding bitu be anagam me te be atagam me te be anagam go ko te be anagam tu da kawan ai jep sel ko tiji tu da kawan jinang de andar jinang de angan tangan te sindilen jinang de ba ai ngana sindilen jinang tub tub dal tiglen gambe sana sai
1: Aku
0: dah banyak lebih dah. Kena tu, angkat jauhi sendirian. Aibai nasir tu datai, yang ini nasir tu datai. Kamu ngamle, kebe. Adir naji. Tu berarti ngamle. Ainlah ngamleng tu jentasan. Angan tangan tu online ji. Sekolah sering ye raja. No biasa pak mebesa naisai.
1: Kebetulan
0: biem besa naisai tu. Kena kajinum zaman setan teng langkah jinum zaman setan tingkai tu. Bindo. Kini sungguhna. Sangskar bolwa jinis saja nang kentanang. Terbiaman, suyaman batin aja dong. Yang biasa naik saya dekoh.
1: Oh banyak sekali na. Aja, namkan alai yang gama suy dai toy sabar dukun pin deti dongan yang gam tarle sebam beri dekoh langtin tambri yang gam nang alai yang gam baran pin deti.
0: Aja aja. Alai nami teng deli. Kau ada banyak sering. Badoe nami gunur nasi kom dekoh. Alai nabar alim binen. Alai sora maranji. Alai nabar alim binen deti ja. Kalkal dekho, alam barah merji, barah ni binasa sanai saya jamna. Antara sana alam, air barah lim bat dekho nabe, dagang gam lah tengah dongan di bi, window. Alam dagang jeneng asan royongan dongan alam, ablulu naba, window. Mana alam ablulu naba sanai saya, tapi alam agalam ba. Gam lebih alam, alam takal dayam lekan legir, barah barah alam. Dengan ti uyugan tegiat deh, gam lebih alam dosa, di sade dosa egata, bantu bantu gorjang lekan disa lekan bantu bantu taman reng, dosa daily sering deh, dosa itu lekan daily sering. Saibi, itu kan tu aman ring dengan basing ring cakap nak sel eh, allah beru ring nak sel asal nanti agata porjonto ading tu sahih tu bi, agata porjonto allah baralin rapi tu bi peren, allah na dengan tu sah dah, agak saibi porjonto ayar naiba, bindo kuna mang dengan allah barah penayir tu bi na mang dengan allah dah ananyam ba, allah nangan tu yir taibi jeneng aneng dorkar pon le chatan na soi, ablo lo le naayir bi na sana. Apang ba, agar dulu ya dekun bi, kampungan dulu ya dekun bi, takal dan jenang dia nasui loading, tanjian tanjiling, gan galair ba, kejadian, baralin bi jenang dia taplin, baralin, nasui ayam asan lulu lulu lulu nanti gagan bi nasan rayong napang ba, itu dia kampungan ateng dua jenang dekun lah dia gastik gamla boy, lulu gaman dekun kuna kenyam langte.
1: Oh punya usakanya.
0: Nanti nasan dia gastik jenang sering abang cah, bocci babi nasan do tinggal tu pada abot cai nabi nasan dia. Royongan panbi sana isai, antena sana lain kampungan takal dan lode, etindo ganggalin no, oki abaran apa, karalin sini lain, sungan airai ba, alulu napa, agu apa, oki, orang bayi amlingan lain, nangante, baran oki, ateng emarja sebaran dekulen lain, tinta cipta anang, soyo royongan nangante, ente anang lain, galaman galam le, desan desan gejeng gejalan le, van aman dengan lain, rana ni adum nabi sana isai, deku tempur bayi ambaran baralin lain, jira bayi amlingan. Jerap dina dengan nelayan, tindo adu sing binasan sungan nelayan, tindo baran baraling jerim, nelayan sung dembalan, nelayan dindingnya po mana po bangsa kami nelayan, melin, nelayan gagana jenang nelayan baralingan setengah tengah nukan bibi, gagana jerap gagana apa, jerap ayam gagalin, jerap ayam baralin, gagana do baran jerap adelin deh, dongan durbol dalang tin, dongan rogeman jalang tin, dong lengan bibin prokara sun dalang tin, tinasan, nelayan bangsa kami gagana apa, ajum jum napa. Bangsa mana baran apa? Lain baran baran nongkan di bi, bindo. Nyerap lain baran jeneng nongkan di ba. Dongkan jeneng sana sana. Asin tapi sana saya dekoh.
1: Oh punya. Agam tu memberi neki punya nama itu kan tu bido. Purban den yang gam puni puriban penonggalan yang gan jumlu bido.
0: Nama.
1: Oh langgan jumlu bi. Bina sarore. Deh kan tu. Nama tu den sarojinis sama tenggam. Ale yang gam sarojinis orang nak ale yang gam sangat dekoh ni bindo tu.
0: Aja, antap selasa nalan, nalan siling ni sebanyak deko, bayian do nalan asoi, sora maranji, anaga nalan, tiada berudisa naman raji nalan, itinggam le, nalan monaling le, deko bentai te, tahunan aji ni sosering nalan, sangat jam deko nabi sana isai, organ di sana isai, gam le bentai nalan, sung leng le sebanyak, sana jaga jenang deko te, gunung gunung sana isai, anda rai po, tomato po, kopi po, sebanyak, titi jenang bang grill te, nalan. असोई जागा लगन गुन गुले अनलाइन।

0: ati rusoi sergaan serga aljum lebenda namar sala mana gamla galan tulub lengan alan arkoti mera mata tuluban ajinap batin alan ayam minyam jerang den kunu jinum jerman kena gan batin saro jenaban sering alan sangai dikulim benda ayam meng jerang mana ingan delang te ayam minyam meng lang te
1: oh banyak oh di ni alan di ni langga abin abir rende ajak kita bangla benda abir ne jenung punya
0: aja
1: oh terlim tamang terlim tamle ayam nama item punya
0: ini garero sabaro
1: aha gorjang nam oleng
2: Yai,
3: how?
2: Nami Bernan Nang Lebe?
3: How?
2: Huh? Itu lebih sana-sana kena dengan apa?
3: How? How? How? How?